Konak laun aku kai nak tok cokep cis kebal kanalep cingwa bejal kuma kisengun karu cik cinalep cingai akhir jal japani nak kawan ulos kaskut bejal nak ke bayak skut smek eula pabal malak sikini hati ni kece jamam go ngak kita liak sakala nalep nak laku ikuan jajan aku nak nakuan ni tihok ciris honak bejak kece ke tihok ni latih jane Jesus bejal nak la tapa sis ke akue kalau nara nasi nak la tat ati nak dine ka ojos tat ati nak chan chala chol chan chala kwam chan chala ka u ka u tang gata srabi manya ot ku chiri san la chahelin ka na no me bana kwana sas kawali chahel la o mayal mare na chal kashiu na o kashiu ot En jenjen nak ingka TikTok Irak jenjen nak ingka TikTok bek malah ingka jik to kwaklik aran li hona nak lat kwal ku jik ta ka ku la pasom jen me kawa yos wanya ta kere le kawa yos tat ati na kri en jen Jesus wanya chanu nak test ati na kere in e jik kwa jen Jesus nak teje at ka jik kwa kwangkat sa risan jil chusha Usila tinambil talak ama cisak talani mahkual kuang kilal arin saru cicos hosa cosa ne aran sekal kuang cisone saya cuci hilvi komunis hos kaje maring kah kontak et terak milik kanker zaman akhirnya li kongkung amanan ne kuang koring macam kau yang dekat bejo kes si bicanggaran jokes rap ingkili loklah bejo

Kansakal Shonali Le Chavil Esilal. Domingo kai berili po Oktubre. Rili kwa kis kai kas kwa okob chiam. Manang kwan ko sali domingo lili kukub shkak al rili tiempo ordinario chan rili siklo A. Utkaruna siya kili Chavil Esilal. Maja. Abanan lina siya kaya chiko kain. Lina si ibali sang Mateo kung shkak al chol. Nakatiawa si sali o shlahu shkak al toh sali kwi bro shkak. Una siya sa shkabali Diyos chikwabe, kakolbe, santil, musike, hokanta siya. Habi mak hun chikli kal ko kildru atin. Kung likwing kak echal kung kabal, kiraw kung sir su kisut si koral, kispek aran hun sias lepal, huub ut kisji hun lika chokrelah kak alenel. Iske chito re la alom utko chinak. Nakikula klis eil cholpali u kistak lae lismo srik inep la alom renak tiskul ruli akwin. Autem la alom kes chape imosek kes tenie lehun kes kamsi uli hunchik kes kutui chipek. Kistak lajak bichik huncho chiklismos, na balep chik chiruep liket tak lajak spengkwa, ut hokanak ki ke panu krep. Abanan eblak alom, lak alom, na keril yalal kakolbet kes chie chiribildri. Ana indi ta e janin reli chocho. Kim kes. Kakam siak ut kecheak ke kechi na kechani liomak li chocho. Kes chap ke risi saliakwin ut kes kamsi. Naktak ulung lak e chal reli akwin karutis manu re blak aloma. Kes yere. Eb ama usak alom aan tis sache chikunakwa o tis kechi toh. Tis kechi toh licho re halanchik ak alom renak tis toh ruli akwing saskail. Hokan ninkye. Erenak lisnimakwal akwa behyom li Dios. Tamak ek ceru utak ek re kalancik tenamit re nak te ucing ceus ratin ne kawadios. Masyarakat komunis.

kan sekali kau mana yang masalah cakap sekali aku ini rally kutan lunes lunes open rally pom Oktober antio de las Carlos es practicar en sale castelo Gerardi otan este en aquel cajlan es cual ina cual cajlan es cual lain aku kas nanis kuah coba wajar mantis kalos ya sabitin mantis aku kas nanis kuah mantis aku lagi saya cala erin sali praktika oke nasi coba kita komune sali aku bisa li aku ini parkuin aks katiki beli saman ak coko cibek canu coci sikle canak ai li tienda ma coci ok bayak canu senomsi Otke cho cho payak mandis tele kawayos but parking ka kwi maring ka kwal skulak abana to kwam yak sikli honal re kaching re nak tagulak maring ka nabal jaban li honimal li nak kosla li li tiske kele kawayos manak tis honil kawayos bayal komones manak hon kaje konsut na ke nakanom sili kutan ut maak anael bayak Utkuan nak sakit si kelikutan nak kula kuna kahlo kona jadi tingkuahin uling ka saya aji ciro kacak ciro challenge di bele bonal dele kutan mare sekali sekali sila ketil saya sak aji liho nimal kacak lah sak aji challenge lah kali akla toh kaki bonal kacak Otaban maring ka ako at tiksanya may aktimi, timil yun. Japan skulak liyeku, skulak ko na lakonel usad yun. Kaut, manakaw ka na ako ibihal kawayo ng koskeril bal, sakal, sakal, chanru, sakal, takako, kachkol, chirikinaan o chirisan. Maja? Sa ito na kilmi, chokere, kawarnolo, kampak, kawa, Waldemar, kawa. Osvaldo Bingen, Valdemar Bing, Osvaldo Bing, kawa aran residenciales imperial, tak eska alma San Pedro na, kawa Oscar Pacay, kung bayan cho kabingil, kawa Mario Bak cho akwe kabingil, sa ito lehilbi komunisod kwa yeh.